0: Z99.9.
1: Males banget. Gue buang sampah di sini aja deh.
2: Eh, jangan sembarangan gitu dong.
1: Kenapa? Suka-suka gue. Ini kan sampah gue.
2: Iya, tapi buang sampah sembarangan bisa ngotor lingkungan. Ngerugin lo juga tahu.
1: Emang ngerugin gimana? Kan ada petugas kebersihan juga.
2: Iya, tapi efeknya lingkungan jadi kotor. Terus lo sakit karena lingkungan jorok, nyesel kan?
1: Oh, iya juga ya. Gak mau deh gue sakit gara-gara sampah. Oke deh, gue buang di tempatnya ya.
2: Nah, gitu dong. Biar lingkungan kita bersih dan sampahnya bisa didaur ulang kan?
1: Setuju.
2: Ini baru teman gue.
3: Generations, membuang sampah sembarangan merupakan masalah serius di Jakarta loh.

0: 500.000 loh. Diharapkan peraturan ini membuat kita lebih disiplin membuang sampah pada tempatnya. Yuk, kita ciptakan lingkungan ibu kota yang bersih dan sehat.
1: Z 99.9

0: These days.
1: Punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya. Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh, simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z99fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Zee Academy.

0: Z99.9.
1: Tadinya dia kaya, sekarang miskin. Tadinya keluarganya harmonis, sekarang berantakan. Tadinya dia kelihatan keren, sekarang acak-acakan. Tadinya dia berwibawa, sekarang gak ada harga dirinya. Jangan sampai terjebak judi online ya. Judi online bikin kita jadi manusia hina.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

0: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
1: Cie, cie, orang penyanyi gagal tampil juga lu.
0: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
2: Hah, emang bisa MC seseru itu?
3: Bisa dong, pengen bisa jadi MC. Atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
4: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
5: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
6: Buruan, slotnya terbatas.
7: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
8: Z 99.9.
9: Okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay.

0: Z 99.9.
1: Eh, sini lu.
2: Kenapa bang?
1: Gua lihat-lihat lu udah ganti HP lagi tuh. Banyak duit nih.
2: Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
1: Alah. Udah gua bagi duit sini.
2: Lagi gak ada duit gue bang.
1: Yes, pelit banget lu gak mau ngasih lu.
2: Bang, udah bang. Beneran gak ada duit bang.
3: Kepada seluruh masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
4: Hah, tuh kan. Pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep, nangis-nangis. Dasar cupu.
5: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku bully melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman. Maksimal 2 tahun, 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z 99.9.

0: 99.9.
1: Lo kenapa, Red?
2: Ini gue lagi migrain. Badan gue juga rasanya gak enak deh seminggu ini, Nes.
1: Ya iyalah lo sakit. Gue lihat-lihat lo pulang kantor aja di atas jam 10.
2: Iya sih, tapi mau gimana lagi? Kerjaan gue banyak banget. Sehari 24 jam juga kayaknya gak cukup deh.
1: Ayo deh kita cari makan dulu yuk. Stop dulu kerjaan lo, lo udah pucat banget tuh.
2: Rep, Rep,
1: Repa, lo kenapa?
3: Generations, terus-terusan kerja tanpa kenal istirahat itu bukan berarti produktif loh. Faktanya, rata-rata pekerja kantoran hanya produktif sekitar kurang dari 3 jam. Kalau udah lebih dari 3 jam, boleh banget untuk istirahat sebentar. Menyelesaikan kerjaan itu penting kok. Dan ingat, kesehatan lo juga penting. Z99.9

0: tes.
1: Suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Zee99.6 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Zee Academy. Di Zee Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Zee Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Zee99.6 FM lo.
2: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Zee999 FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird loh. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Zee Academy sekarang juga. Zee Academy is brought to you by
3: Zee 99.9.

0: Z99.9.
1: Eh, sini lo.
2: Kenapa bang?
1: Gua lihat-lihat lu udah ganti HP lagi tuh. Banyak duit nih.
2: Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
1: Alah. Udah gue bagi duit sini.
2: Lagi nggak ada duit gue bang.
1: Yes. Pelit banget lu nggak mau ngasih lo.
2: Bang, udah bang. Beneran nggak ada duit bang.
3: Kepada seluruh masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
1: Hah, tuh kan. Pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep, nangis-nangis. Dasar cupu.
4: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku bully melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman. Maksimal 2 tahun, 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

0: Ketobebasan on.
1: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
0: Kalahkan ketombe basah dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam. Hingga 100% bebas ketombe basah.
1: Yap, itu suara aku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one-on-one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
2: Wow.
1: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.
3: Feel like a drop in the ocean.

0: 99.9.
1: Wah, gokil banget nih emang Arctic Monkey.
2: Eh bro, jangan dorong-dorong dong.
1: Siapa yang dorong-dorong sih? Orang gua lagi rekam video.
2: Iya, tapi lu gangguin orang lain tau gak? Udah tahu aturan gak boleh dorong-dorong. Ntar kalau ada yang jatuh dan keinjek, malah bikin konser berhenti gimana? Lu mau konser jadi momen traumatis?
1: Astaga, iya sorry-sorry. Gua gak mikir panjang, cuma mau hasil bagus doang tadi.
2: Oke, aman. Kita have fun bareng lah kalau gitu. 99.9

Atau pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9.

0: B99.9.
1: Bali, tempat yang telah dikenal dunia dengan kebudayaannya yang luhur dan alamnya yang indah. Namun, perubahan zaman membawa tantangan besar seperti kerusakan lingkungan dan kemacetan. Kita semua, dari yang muda hingga yang dewasa, harus peduli dan bertindak. Jadikan Bali seperti dulu, surga bagi kita semua. Mari bergandengan tangan menjaga Bali demi masa depan yang lebih baik. Ayo, kita kembali bersama. Jadikan Bali tetap indah dan penuh kenangan.
2: Untuk Bali yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih indah. Hai, aku Evole. Ayo dukung gerakan ini untuk Bali, untuk kita semua.
1: Kembali, Bali surganya Indonesia. This public service announcement is brought to you by
0: Z 99.9.

0: 99.9.
1: Eh, sini lu.
2: Kenapa bang?
1: Gua lihat-lihat lu udah ganti HP lagi tuh. Banyak duit nih.
2: Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
1: Alah. Udah gua bagi duit sini.
2: Lagi gak ada duit gue bang.
1: Yes, pelit banget lu gak mau ngasih lu.
2: Bang, udah bang. Beneran gak ada duit bang.
3: Kepada seluruh masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
1: Hah, tuh kan. Pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep nangis-nangis. Dasar cupu.
4: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku bully melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman. Maksimal 2 tahun, 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z 99.9.

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy. Z Academy

Oktober 2025 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice. Z.

0: Z 99.9.
1: Males banget. Gue buang sampah di sini aja deh.
2: Eh, jangan sembarangan gitu dong.
1: Kenapa? Suka-suka gue. Ini kan sampah gue.
2: Iya, tapi buang sampah sembarangan bisa ngotor lingkungan. Ngerugin lo juga tahu.
1: Emang ngerugin gimana? Kan dapat tugas kebersihan juga.
2: Iya, tapi efeknya lingkungan jadi kotor. Terus lo sakit karena lingkungan jorok, nyesel kan?
1: Oh, iya juga ya. Nggak mau deh gue sakit gara-gara sampah. Oke deh, gue buang di tempatnya ya.
2: Nah, gitu dong. Biar lingkungan kita bersih dan sampahnya bisa didaur ulang kan?
1: Setuju.
2: Ini baru teman gue.
3: Generations, membuang sampah sembarangan merupakan masalah serius di Jakarta loh.

Punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh, simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Zee Academy.

0: 99.9.
1: Tadinya dia kaya, sekarang miskin. Tadinya keluarganya harmonis, sekarang berantakan. Tadinya dia kelihatan keren, sekarang acak-acakan. Tadinya dia berwibawa, sekarang gak ada harga dirinya. Jangan sampai terjebak judi online ya. Judi online bikin kita jadi manusia hina.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z 99.9.

0: All the hits. Z99.9.
1: Bali, tempat yang telah dikenal dunia dengan kebudayaannya yang luhur dan alamnya yang indah. Namun, perubahan zaman membawa tantangan besar seperti kerusakan lingkungan dan kemacetan. Kita semua, dari yang muda hingga yang dewasa, harus peduli dan bertindak. Jadikan Bali seperti dulu, surga bagi kita semua. Mari bergandengan tangan menjaga Bali demi masa depan yang lebih baik. Ayo, kita kembali bersama. Jadikan Bali tetap indah dan penuh kenangan.
2: Untuk Bali yang lebih baik. Untuk Indonesia yang lebih indah. Hai, aku Evole. Ayo dukung gerakan ini untuk Bali, untuk kita semua.
1: Kembali, Bali surganya Indonesia. This public service announcement is brought to you by
0: Z99.9.

0: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
1: Cie, orang penyanyinya gagal tampil juga lu.
0: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
2: Hah, emang bisa MC seseru itu?
3: Bisa dong, pengen bisa jadi MC. Atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
4: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
5: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
6: Buruan, slotnya terbatas.
7: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
8: Z 99.9 Z.

0: Z99.9.
1: Eh, sini lu.
2: Kenapa bang?
1: Gua liat-liat lu udah ganti HP lagi tuh. Banyak duit nih.
2: Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
1: Alah. Udah gue bagi duit sini.
2: Lagi gak ada duit gue bang.
1: Yes, pelit banget lu gak mau ngasih lu.
2: Bang, udah bang. Beneran gak ada duit bang.
3: Kepada seluruh masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
4: Hah, tuh kan. Pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep, nangis-nangis. Dasar cupu.
5: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku bully melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman. Maksimal 2 tahun, 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

0: Tes. Suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Zee99.an FM? Daftarin diri lo sekarang ke Zee Academy. Di Zee Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Zee Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Zee99.an FM lo.
1: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Zee999FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird lo. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Zee Academy sekarang juga. Zee Academy is brought to you by
2: Zee 99.9.

0: Z 99.9.
1: Sayang, aku gak suka ya kamu deket-deket sama cowok itu.
2: Loh, dia kan teman kuliah aku. Kita cuma teman.
1: Pokoknya aku bilang gak suka ya gak suka.
2: Apaan sih? Kok kamu jadi marah-marah kayak gini? Emang aku gak boleh punya teman cowok?
1: Oh, mulai berani kamu. Sekali lagi kamu deket-deket sama dia, aku tampar.
2: Apa? Mau nampar? Tampar! Kasus kekerasan pada perempuan semakin sering nih terjadi. Sebagai perempuan, kamu tuh punya hak untuk berbicara dan melapor ke pihak berwajib. Jangan pernah takut untuk angkat bicara supaya para pelaku mendapatkan efek jera. Yuk kita hentikan bersama kasus kekerasan terhadap perempuan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z 99.9. 1, 2, 3.
4: Wait, is this the song with the drums?
5: I met a

0: Ketebebasan on.
1: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
0: Kalahkan ketebebasan dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam hingga 100% bebas ketebebasan.
1: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Zee Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one-on-one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
2: Wow.
1: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Zee Academy.

0: All the hits. Z99.9.
1: Gokil banget nih emang Arctic Monkey.
2: Eh bro, jangan dorong-dorong dong.
1: Siapa yang dorong-dorong sih? Orang gue lagi rekam video.
2: Iya, tapi lo gangguin orang lain tau gak? Udah tahu aturan gak boleh dorong-dorong. Ntar kalau ada yang jatuh dan keinjek, malah bikin konser berhenti gimana? Lo mau konser jadi momen traumatis?
1: Astaga, iya sorry-sorry. Gue gak mikir panjang, cuma mau hasil bagus doang tadi.
2: Oke aman, kita have fun bareng lah kalau gitu.
0: 99.9.

jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9.

0: to Z99.9.
1: Aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Satu, jangan dorong-dorongan. Dua, letakkan tangan di bagian dada agar lebih mudah untuk bernafas. Tiga, usahakan tetap berdiri. Atas perhatiannya, terima kasih.
2: Nah, tuh kan aman kalau kamu ngikutin arahan dari yang ngadain acara. Jadi nggak takut lagi kan datang ke konser.
3: Din, percuma nggak sih kalau ke konser nggak bawa gandengan?
4: This public service announcement is brought to you by
0: Z99.9.

0: All the hits. Z99.9.
1: You're listening to Z99.9 FM, playing all the hits. 안녕하세요, 여러분.
2: 안녕하세요.
1: Wow. One word, 죄송합니다, 여러분. Not one word, one sentence. 죄송합니다, 여러분. Because it's been a long time I didn't turn my mic on Sunday back. But as I say today, I'm so sorry. Baru tune in Sunday back sekarang. But now, I have a partner in here. Yang biasa ngisi Monas, tiba-tiba isi Sunday back, yuk.
2: Iya, tiba-tiba banget kan ya sama gue Rangga Indra Generation.
1: Iya, betul.
2: Yang jadi kayaknya gue di-hijack nih sama Andri Lin.
1: Soalnya katanya lagi nonton drakor.
2: Iya, gue lately, gue tuh lagi, bukan lagi suka sih, kayak kebetulan gue nanya referensi ke beberapa teman. Gue lagi gabut nih, karena kan lagi sering WFA kan.
1: Benar-benar.
2: Ya kan? Dengan anjuran pemerintah ya kan.
1: Iya.
2: Jadi gue gabut nih, gue udah selesai kerja. Terus gue minta referensi sama teman-teman gue, tolong dong kasih referensi film di Netflix.
1: Film atau drakor,
2: iya, apapun itu kan. Terus ya, bang, gini bang, gitu bang. Terus ada yang gue bikin tertarik, dia ngasih nih. Kan gue sukanya agak-agak, yang agak-agak horror,
1: horror
2: ya, sama-sama
1: thriller.
2: Sama-sama romantik-romantik gitu kan.
1: Iya.
2: Jadi kayak gue disaranin, oh yaudah, akhirnya gue nonton tuh. Jadi oh ternyata drakor gak semonoton itu ya.
1: Iya. Gak cuma tentang cinta-cintaan, ada juga tentang medisnya
2: juga. Betul. Jadi buat generation yang pengen tahu gue nonton apa, nanti gue spill.
1: Iya, nanti di spill.
2: Iya.
1: So, station only at Z99.9 FM, playing all the hits.

0: You're listening to Zin Entertainment FM playing all the hits. Still with both of us ada Andri Lin
1: dan gue Rangga Indra.
0: Yes, di Sunday Bug yang masih nemenin Generations dari jam 6 sampai jam 8 nanti. Well,
1: yeah.
0: Untuk episode ini, aduh episode berasa drakor ya.
1: Berasa drakor nih.
0: Nah, untuk edisi hari Minggu ini kita mau bahas tentang beberapa drama pendek nih.
1: Iya. Yeah. Yang bikin gue apa ya?
0: Kepincut. Nonton drakor.
1: Dan bikin gue juga akhirnya mau siaran di Sunday Bug. Kenapa sih ketawanya kayaknya agak ngenyek nih Andri nih. Kenapa sih Andri? Lo gak terima ya gue ada di sini ya? Karena ngerusak imajinasi lo pasti.
0: Ani? Gencana.
1: Gencana tuh gak apa-apa.
0: It's okay.
1: It's okay. Ini generation gue tuh baru banget suka nonton Korea.
0: Drama.
1: Iya, jadi kayak mungkin baru 2 atau 3 judul lah. Jadi kayak, oh ya kayak tadi gue bilang, ternyata kayak drama tuh seru juga, ada yang seru. Yeah. Ada yang pembunuhan,
0: yes.
1: Ada yang tentang lawyer, kayak kemarin gue baru nonton tuh yang si Phantom
0: of Opera, Phantom Lawyer.
1: Kok
0: Phantom of Opera? Phantom Lawyer.
1: Iya, Phantom Lawyer ternyata, mungkin ini kan lagi happening juga di Netflix ya kan. Nah itu gue, karena gue kalau nonton itu memang harus, yang ritmenya harus cepet, Ndri.
0: Betul.
1: Ritmenya harus cepet, jadi kalau terlalu menye-menye, itu gue gak suka.
0: Iya.
1: Walaupun si Phantom Lawyer ini agak menye-menye, tapi dia klimaksnya tuh udah di depan duluan.
0: Betul.
1: Tentang pembunuhan lah.
0: Yes.
1: Tentang
0: kasus-kasus sulit.
1: Yang hantu, yang lawannya itu, yang gak bisa membongkar.
0: Yes, bisa tapi dibilang kayak kebal hukum gitu
1: lah. Iya, si lawannya itu kan dia selalu kepentok, karena si lawyernya ini nih, itu dia punya sixth sense, dia bisa ngeliat hantu sih. Yang which is itu korban-korban pembunuhannya itu.
0: Betul.
1: Jadi kayak, wah ini menarik banget ya nih kan?
0: Apalagi diperanin sama Esom dan Yo Yeon Suk as the lawyer.
1: Betul.
0: Dan untuk romansnya ada tipis-tipis nih antara Yo Yeon Suk sama Esom Generation.
1: Betul-betul, dan gue juga ngeliatnya agak-agak starstruck karena ternyata si ceweknya tuh cantik banget.
0: Yes, she's really beautiful. Esom is really beautiful. Sama,
1: iya kan?
0: Ada lagi drama horror thriller kak yang kakak nonton itu tuh.
1: Oke. Okay.
0: Yang di Netflix juga tuh yang If Wishes Could Kill. Oh my god.
1: Dan iya itu, dan itu gue juga abis gue nonton si Phantom Lawyer itu kan masih apa episode-nya masih agak ongoing, agak delay. Jadi gue beralih ke
0: If Wishes Could Kill.
1: Ya itu dia. Jadi gue, wah ini tentang pembunuhan lagi nih.
0: Iya betul.
1: Pembunuhan lagi dan dia ini kalau gue spill sedikit nggak apa-apa ya Generation ya. Ini jadi dia harus ngedownload aplikasi, jadi itu yang bikin dia itu kena kutukan.
0: Mungkin kalau kayak anime-anime itu kayak Black Note kali ya, Death Note.
1: Mungkin.
0: Nah, tapi
1: itu baru salah dua. Kita mau kasih ada berapa sih?
0: Masih banyak, ada beberapa drama pendek yang mungkin bisa jadi referensi lo ya, Generations yang mungkin aduh lagi nunggu drama ongoing gue nih. Ini nih beberapa drama pendek yang bisa lo nonton sambil nunggu drama ongoing.
1: Tapi Andre gue mau nanya, lo terakhir nonton drakor tuh apa? Kan tadi kan lo nanya gue nih, lo apa Andre?
0: The Art of Sarah. Itu sih. Wah.
1: Itu pembunuhan juga gak?
0: Wah itu gimana ya? Itu ada mystery thrillernya, berasa lagi nonton dramanya Alfred Hitchcock dicampur sama Agatha Christie.
1: Oh, jadi bener-bener apa ya? Bener-bener ada menguras otak gitu
0: iya,
1: ya.
0: Iya, ada manipulatifnya juga.
1: Oke.
0: Okay. Misalnya kayak kejar-kejaran sama hukum gitu loh.
1: Oh, jadi ini bener-bener sangat-sangat-sangat ibaratnya kalau film yang di anime itu kayak siapa tuh yang tadi kita bahas?
0: Conan. Iya.
1: Terusnya ditambah Agatha Christie.
0: Iya.
1: Terus ditambah siapa tuh gitu?
0: Kayak Conan di cross universe sama Lupin. Nah, mirip gitu.
1: Itu kalau bukan orang yang smart itu nggak akan bisa ngikutin sih.
0: Tapi lucu juga kan.
1: The Art of Sarah ini terus juga nggak banyak juga kan episode-nya.
0: Cuma 8.
1: Jadi cepet kelar juga kan. Yang nggak sabaran.
0: Iya.
1: Udahlah gue langsung hajar 4 episode gitu kan.
0: Betul.
1: Langsung 4 episode lagi kelar.
0: Selesai. Dramanya ada genre mystery thriller gitu.
1: Oke.
0: Okay. Spoilernya ada seseorang cewek namanya Sarah Kim.
1: Okay.
0: Seorang wanita bisa dibilang ambisius.
1: Oke. Okay.
0: Yang bisa dibilang menghalalkan segala cara agar dia bisa naik ke kalangan elit. So.
1: Oh. Yang suka-suka pansos. Kalau pengen tahu kayak Sarah, nonton ya The Art of Sarah ya.
0: Nah masalahnya dia nih udah misalnya, oh kok pemalsuan identitas gue sama manipulatif gue ini udah kecium nih sama satu detektif nih.
1: Oh.
0: Iya.
1: Oke.
0: Nah, di sinilah mulai kejar-kejaran nih antara si Sarah sama si detektif.
1: Oke. Kayaknya memang untuk lebih detailnya memang harus nonton
0: sih, daripada watch its generations.
1: Daripada kita spill nanti enggak seru lagi.
0: Alright. Dan habis drama ada beberapa comeback nih yang mungkin lo tunggu banget. Yaitu ada comebacknya untuk tanggal 4 nanti nih, hari Senin besok nih, yeah. Ada comeback dari Curtis. Terus ada juga comeback dari Baby Monster,
1: okay.
0: Terus tanggal 6-nya ada Billy, terus ada Aespa, NMIX, Itzy, ada Zero Base One juga.
1: Wait, gue mau nanya nih, maksudnya comeback itu, kan gue kan baru nih di Sunday Bug ini kan. Dia comeback, dia rilis album baru atau yes. Single baru?
0: Album.
1: Wow.
0: Ada beberapa yang album, ada okay. Juga beberapa yang mini album.
1: Oke.
0: Okay. Nah, ini kan kayak Baby Monster nih, cum mini album. Itu paling tracknya cuma 4 atau 5. Okay. Terus ada yang full album, ada juga yang single.
1: Oke.
0: Okay. Gitu.
1: Oke, okay. Untuk lebih detail nanti kita bahas lagi nanti.
0: Yeah, so station only at Z. Nantinya Puanan FM playing all the hits.

Pernah nggak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya, waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy.

0: Oktober 2025 loh. Wow. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.
1: All the hits. Z 99.9.

0: kerja besok. Memang paling enak tuh dengerin lagu-lagu Korea yang chill,
1: yang ngehits banget,
0: yang agak-agak upbeat ya kan.
1: Iya. Gitu. Sambil isi ruang, kayaknya boleh nih nonton drakor pendek nih.
0: Iya, nah, gitu kan.
1: Ngomongin itu, gue bakal kasih tau beberapa reference drakor-drakor pendek nih. Isinya yang episode-nya cuma 4 atau 8 episode nih.
0: Sekarang gue mau nanya dulu, kenapa lo kasih referensinya cuma drakor pendek sih?
1: Karena
0: kalau misalnya generasi suka yang panjang gimana?
1: Yang panjang juga bisa,
0: bisa.
1: Soalnya kan apalagi kalau misalnya buat seharian kan.
0: Iya.
1: Kalau misalnya kan ada beberapa
0: generasi yang mager banget
1: gitu. Ya kan?
0: Tapi intinya lebih baik yang pendek dulu aja ya.
1: Ya, coba dulu yang pendek. Coba tahu ntar dari pendek lama-lama ke full.
0: Kayak gue ya, kayak
1: gitu.
0: Gue tuh emang udah keranjingan nih kayaknya ini, tapi cuman salah waktunya aja sih.
1: Betul.
0: Orang udah kemana-mana, gue masih baru ya kan. Newbie.
1: Newbie. Nah, salah satu drakor yang
0: pendek
1: gue.
0: Ini pendek banget nih.
1: 4 episode, serius.
0: 4 episode semua.
1: Iya.
0: Kalau dibikin filmnya cuma 2 jam gak sih?
1: Iya, 2 jam doang.
0: Oke. Okay. Ini ada siapa?
1: Ini remake-nya nih. Remake dari Drama Kasih tahun 1996 sebenarnya. Tapi dibuat lagi tahun 2017.
0: Oh.
1: Judulnya The Most Beautiful Goodbye.
0: The Most Beautiful Goodbye. 4
1: Betul.
0: Episode. Jadi ini ceritanya tentang apa sih, Indri?
1: Jadi ceritanya tuh touching your human. Menyentuh sisi kemanusiaan yang paling dalam. Jadi ada naskah emosional tapi tetap realistis juga.
0: Oh, jadi
1: gitu.
0: Dia menyentuh sisi-sisi kemanusiaan kita.
1: Iya.
0: Supaya lebih sensitif sama yang terjadi.
1: Betul.
0: Di kehidupan nyata gitu ya.
1: Iya, jadi kita nih, generations,
0: okay.
1: Gue, lo, diajak untuk refleksi kembali itu apa sih arti dari kehadiran orang tua sebelum segalanya terlambat.
0: Aduh, gue kalau udah ngomongin orang tua, gue agak-agak sedih nih, Nri. Karena bokap nyokap gue udah gak ada.
1: Dan itu kenapa judulnya The Most Beautiful Goodbye.
0: Oh iya, relate itu juga ya.
1: Iya kan.
0: Jadi nih buat generation yang masih punya orang tua, masih punya nyokap, punya bokap, atau masih punya salah satunya tuh, lo lebih baik nonton si sinetron. Orang Indonesia banget. Udah bagus gak gue gak sebut telenovela ya. Lebih baik lo nonton yang tadi, apa judulnya?
1: The Most Beautiful Goodbye.
0: Oke. Terus yang kedua ada apa lagi, Dri?
1: Ada, mungkin kalau misalnya generations gak mau yang terlalu berat.
0: Oke. Okay.
1: Tadi kan agak touching gitu ya.
0: Iya.
1: Coba nonton drama pendeknya Ji Chang-wook, cuma 6 episode doang.
0: 6 episode?
1: Iya.
0: Oke. Okay. The Sound of Magic.
1: Yes.
0: Dia rilis tahun berapa?
1: 2022 kemarin.
0: Oh, zaman-zaman Covid nih.
1: Iya, jadi ada Ji Chang-wook, jadi ada pesulap gitu.
0: Oke, okay, ceritanya tentang pesulap.
1: Tinggal di sebuah taman hiburan terbengkalai.
0: Oke.
1: Okay. Gitu, jadi kita dimanjain sama visual, sinematografi yang cantik sama temanya nih tentang pencarian jati diri dan keberanian untuk tetap bermimpi di tengah kerasnya realita.
0: Oh, jadi dia memang harus kuatin mental ya.
1: Iya,
0: kayak
1: betul
0: gitu.
1: Jadi kita sambil cari jati diri, oh ternyata gue gak boleh give up sama mimpi gue.
0: Betul.
1: Meskipun realitanya tuh bakal keras sih.
0: Harus dikejar,
1: gitu.
0: Apalagi lo ngejar mimpi ya kan.
1: Betul.
0: Tahan dulu, jangan disebutin. Biar nanti kita spillnya di next.
1: Habis lagu dari The One and Only GDX Taeyang with Good Boy Music Cute.

0: You're listening to Zin and Rampon and FM playing all the hits. You're even still with both of us, Andrew Lin and
1: Rangga Indra.
0: Yes, you're even the.
1: Dan gue
0: wow.
1: Masih terkesima dengan.
0: Wegre?
1: Tadi kan dipasangin lagu favorit gue tuh.
0: Yes.
1: Nobody, nobody but you. Oh yes. Gila, itu lagu. Kenapa dulu gue bisa suka lagu Korea itu ya karena si cewek-cewek centil ini.
0: Injongs.
1: Itu jadi kayaknya gue rasa mungkin selera ya, selera balik lagi. Mungkin gue selera gue tuh suka yang centil-centil ya kan, yang gemes-gemes gitu. Walaupun agak-agak jadul kali ya.
0: Wah iya sih, tapi sekarang banyak kok beberapa idol K-pop back to Y2K konsep.
1: Oh gitu, jadi balik lagi ke jadul gitu.
0: Iya, tahun 2000-an zaman-zaman Britney Spears, Christina Aguilera.
1: Iya, karena itu kan kayak ringan, yes. Gampang easy listening. Yes. Kalau anak zaman sekarang easy listening, terusnya juga ngebeat, bikin happy ya.
0: Even
1: kan.
0: Sampai stylenya pun Y2K.
1: Betul kan? Yes, iya kan. Jadi emang sebenarnya tuh selera itu apa atau tren itu berputar.
0: Betul sekali, iya kan. Generations and back to the topic. Yeah. Short Korean drama.
1: Korean drama ya, bukan sinetron ya?
0: Sinetron bukan.
1: Bukan ya, itu bukan. Sinetron tuh kalau itu jatuhnya apa? Indonesian drama ya?
0: Indonesian drama sih itu. I don't know.
1: Ada drakor, drama Korea.
0: Dracin.
1: Sekarang lagi ada Dracin, ya kan ya.
0: Kalau Jepang dorama.
1: Apa?
0: Dorama.
1: Oh dorama.
0: Yeah.
1: Kalau Indonesia?
0: Sinetron.
1: Indonesian drama,
0: yeah.
1: Sinetron. Famous sampai ke Singapura sama Malaysia ya kan.
0: Sinema apa sih elektronik kalau nggak salah.
1: Sinematografi.
0: Enggak, kalau sinetron ada singkatannya sinema elektronik.
1: Oh bukan sinematografi ya?
0: Iya.
1: Yeah. Ya itulah bukan. Pokoknya lah.
0: Kayak gitu generations.
1: And ya tadi balik lagi ke topik. Ada apa lagi kan tadi kan udah sebutin dua tuh. Terus ada Death Game.
0: Yes, ada Death Game yang diperanin oleh aduh si ganteng So In Good Generation.
1: Makasih.
0: Aigu ya.
1: Aigu tuh apa? Bukan.
0: Bukan. Apa my god. Oh my god.
1: Sebuta itu gue tentang Korea dan gue bisa Aigu. Ada di Sandebak ini kan.
0: Aigu.
1: Oke, jadi Death Game itu ada 8 episode, dia rilis di tahun 2023.
0: Betul.
1: Cerita tentang apa?
0: Jadi, So In Good nih yang berperan sebagai Choi ya, Che. Seorang pria nih memutuskan untuk ya ending his own life.
1: Oh.
0: Dan tapi ada plot twist-nya nih. Akhirnya dia dihukum sama kematian itu sendiri. Itu Pak Sodam. Sebagai hukumannya dia harus menjalani 12 kali kehidupan.
1: Reinkarnasi.
0: 12 kali.
1: Capek banget anjir 12 kali 12 reinkarnasi. Kali.
0: Yes.
1: Jadi karena itu komitmennya ketika dia menghabiskan dirinya sendiri, jadi dia
0: dapat hukumannya itu.
1: 12 kali reinkarnasi dengan orang yang berbeda-beda gitu loh.
0: Kehidupan dan kematian di tubuh orang
1: kayaknya
0: yang berbeda-beda.
1: Kayaknya gue harus nonton deh. Gue harus nonton, ntar gue foto dulu.
0: Jadi itu isanya hukumannya kayak gitu biar dia ngerasain berharganya sebuah nyawa.
1: Oh.
0: Gitu.
1: Tapi lu pas lo nonton ini, kan dia berarti kan 12 kali reinkarnasi kan?
0: Iya.
1: Jadi apa aja sih?
0: Ada yang jadi anak sekolah.
1: Oke, terus?
0: Banyak banget ada yang jadi
1: perempuan.
0: Yang kalau menurut gue paling seru tuh yang jadi anak sekolah sih.
1: Oh kenapa emang?
0: Dia ngebales orang yang ngebully ini anak yang dia masuk, yang dia jadiin. Maksudnya raganya dia mak.
1: Oh jadi karena ini bodinya anak kecil, karena dia masuk ke situ kan dia udah orang dewasa, jadi dia punya
0: mentalnya
1: apa ya? Punya mental yang lebih berani gitu ya.
0: Iya betul.
1: Oh,
0: dan tiba-tiba kok nih anak yang dulu gue bully tiba-tiba punya kemampuan bela diri gitu
1: kok
0: ya.
1: Jadi tengil, kok jadi mau ngelawan,
0: betul.
1: Kok jadi ngeselin gitu kan.
0: Betul.
1: Wah gue harus nonton sih. Oke, dan cuma 8 episode.
0: 8 episode, terus aktornya nih Sen, ada So In Guk sama Park So Dam, ada Choi Siwon, ada Lee Do Hyun, Go Yeon Jung sama Lee Jae Wook.
1: Ada siapa tadi? Ada Siwon.
0: Yes.
1: Kembaran gue. Oke. Brother nih, my brother, my sibling ya kan.
0: Yes, jadi Death Game ini gak mengandalkan efek visual yang canggih, tapi juga memberikan, bisa dibilang ada pesan moralnya nih, yang kuat mengenai kesempatan kedua dan penyesalan di akhir hidup.
1: Ya jadi kalau lo masih punya kesempatan lo kejar, jangan menyerah, apalagi masih muda generation kayak gue kan masih umur 20-an gini kan.
0: And then
1: ada siapa lagi?
0: Ada One Day Off.
1: Tahan gak sih?
0: Masih mah.
1: Tahan gak sih?
0: Tahan coba tes.
1: Apa tuh?
0: It's okay.
1: Lo gak apa-apa lanjutin aja?
0: Lanjutin.
1: Oke, tapi abis ini tahan ya.
0: Abis ini tahan, karena ada one of my favorites di sini. Ada okay. One Day Off.
1: Terus One Day Off. Mm-hmm. 8 episode juga.
0: 8 juga.
1: Rilis di tahun 2023.
0: Masih fresh juga.
1: Masih fresh.
0: Masih lumayan fresh lah ya.
1: Ntar lu pertanyaan gue nih, semuanya ada di Netflix gak nih?
0: Mostly ada.
1: Mostly ada. Mostly ya? Karena ada. Sebagian misalnya kan gue jaga nyari-nyari kan. Mm-hmm. Jadi gue searching judulnya apa, ternyata gak muncul nih Netflix.
0: Beberapa ada yang di merah hitam, okay. Ada juga yang di biru.
1: Oke. Okay.
0: Ada juga yang di hijau.
1: Hijau tuh apa ya?
0: Aci.
1: Aduh, gue cuma langganan cuma itu doang lagi.
0: Aduh.
1: Netflix doang.
0: Nah, kalau yang...
1: Mahal generation. Kalau kebanyakan langganan, mendingan duitnya buat makan gak sih?
0: Nah, kalau yang One Day Off ini enaknya apa? Satu episode tuh cuma 25 menit.
1: Oh cepet banget dong.
0: Jadi minimalis banget. Jadi
1: gak berasa.
0: Iya, jadi setiap perjalanan itu menyuguhkan pemandangan indah di Korea.
1: Terus emang cerita tentang apa sih?
0: Jadi si cewek Adele Lee Na-young ini mengisahkan tentang Park Hak-kyung, guru bahasa Korea yang di sekolah menengah yang selalu melakukan perjalanan singkat tiap Sabtu, healing tiap hari Sabtu.
1: Oh, me time, gitu.
0: Iya,
1: me time.
0: Berpergian okay. Ke berbagai tempat berbeda hanya untuk makan, jalan santai, ketemu orang baru, buat leparsin penat aja. Quick okay. Healing gitulah.
1: Oke.
0: Okay. Nah, jadi di drama ini istilahnya apa ya?
1: Enggak ada klimaks-klimaksnya aja, jadi kayak cuman healing. Enjoy life, yeah. Healing, yes. Me time.
0: Betul.
1: Yang kalau mau cari referensi untuk me time mungkin bisa nonton ini kali.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul. Kalau misalnya ih, gue pengen ke Korea deh bulan depan, gue nonton ini, siapa okay. Tahu bisa kesini gitu.
1: Oke.
0: Nah, episode yang ini 8 terletak ada kesederhanaan yang menangkap momen-momen kecil yang kadang kita suka lupain.
1: Iya lagi, dan, tapi dia benar-benar sendiri ya? Enggak sama pacarnya?
0: Enggak.
1: Enggak sama ibunya, enggak sama bapaknya?
0: No, just healing.
1: Kasihan ya.
0: It's really nice.
1: Oke, tahan dulu, ada apa aja. Jadi buat generation yang mau tahu apa sih yang K-drama yang singkat yang kita kasih referensi seperti apa.
0: Betul.
1: Tahan dulu. Pokoknya jangan stay kemana-mana tune. Ya. Stay betul. Tune sama gue dan Andri. Tetap di Z99 pun NFM playing all the hits.
2: Punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh, simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z99fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.
3: Wah, gokil banget nih emang Arctic Monkey.
4: Eh bro, jangan dorong-dorong dong.
3: Siapa yang dorong-dorong sih? Orang gue lagi rekam video.
4: Iya, tapi lu gangguin orang lain tau gak? Udah tahu aturan gak boleh dorong-dorong. Ntar kalau ada yang jatuh dan keinjak, malah bikin konser berhenti gimana? Lu mau konser jadi momen traumatis?
3: Astaga, iya sorry, gue gak mikir panjang, cuma mau hasil bagus doang tadi.
4: Oke aman, kita have fun bareng lah kalau gitu.
2: Z99.9

0: Z99 FM playing all the hits sama gue Rangga Indra and
1: Andriel Lin Yorobuntel.
0: Masih di Sunday Bug.
1: Yes, still accompanying you from 6 to 8 p.m. onwards.
0: Ya, jadi Z-Nation kita masih ngebahas tentang yang berbau Korea gak sih?
1: Yes, drakor pendek.
0: Kalau gue taruh, gak gue yang paling gue suka dari Korea apa?
1: Apa tuh?
0: Makanan Korea.
1: Iku maja. Nomu masih so.
0: Gue suka banget. Gue bisa bikin. Tau gak? Gue bisa bikin apa? Gue bisa bikin.
1: Jajangmyeon, jeolmyeon, bibimbap, bibimmyeon.
0: Gue jadi lupa ya.
1: Samgyetang.
0: Itu tadi apa? Lo bilang?
1: Kimbap.
0: Ya, bukan kimbap.
1: Bulgogi. Iku maja.
0: Itu enak banget.
1: Oh, nomu masih.
0: Dan itu dulu kan, gue kan. Kuliahnya kan hotel management ya.
1: Mana.
0: Jadi gue harus bisa bikin beef bulgogi.
1: Hah?
0: Dan gue dapet nilai A.
1: Oh, dia bak sepet.
0: Dan itu kan kalau ujian gitu kan nggak boleh lihat resep kan.
1: Iya.
0: Jadi kayak di feeling. Kayak bener-bener pakai master chef. Gue dari situ ternyata bulgogi itu enak.
1: Emang.
0: Sama itu kan gue juga suka sih yang all you can eat nya sih. Aduh, gue jadi ngeces.
1: Kalau bulgogi kalau kata orang bilang tanjan.
0: Apa tuh?
1: Tanjan itu chan itu asin. Tan itu manis asin.
0: Ya, dan
1: perpaduan rasanya kan. Tanjan.
0: Gue lebih suka emang yang savory gitu kan.
1: Iya, savory.
0: Kalau yang terlalu manis kan kayak yang kayak apa sih yang ayam-ayam yang manis-manis itu gue emang gak terlalu suka sih. Jadi gue cocok tuh gue sama si bulgogi.
1: Ah, itu maja. Nah, nomu begupa, yorobundeul. Japchae nomu masigetta.
0: Aduh, apa itu?
1: Kende, let's back to the topic. Okay. Kita bakal bahas.
0: Lalu gue mau nanya, lo sukanya apa selain yang drakor-drakor? Kan tadi kan gue kasih tau. Yang gue paling gue suka tuh di Korea-Korea itu ya makanannya. Kalau lo yang lo paling suka apa?
1: Sebenarnya skincare-nya sih.
0: Oh, pantesan dia glowing generation.
1: Their skincare and their makeup apa? Lines.
0: Oke.
1: Pokoknya aesthetically-nya dia.
0: Oke.
1: Okay. Even sampai
0: glass skin-nya itu ya.
1: Tok.
0: Apa tuh?
1: Sekarang itu lagi ngetrennya tok skin. Jadi glossy skin kayak topoki.
0: Glass
1: skin juga bisa.
0: Jadi kalau gue tentang Korea gue suka tentang makanan. Kalau Andri sukanya tentang apa tadi?
1: Their skincare and
0: skincare.
1: Everything. Perawatan
0: cewek,
1: badan sih sebenarnya.
0: Wajar lah ya. Oke, lanjut ke topik. Jadi kita masih ngebahas tentang drakor-drakor ini. Kita kasih rekomendasi tadi kan udah sampai 5 ya.
1: Yes, karena yang kelima nih.
0: Oh, yang kelima.
1: Tadi udah 4.
0: Oke. Yang kelima ada apa tuh Andri?
1: High School Version of a Gangster.
0: Oke. Okay. Ini tentang
1: gangster.
0: Gangster di sekolah.
1: Bukan.
0: Maksudnya?
1: Jadi
0: kan High School Return of a Gangster.
1: Betul. Jadi pertukaran jiwa antara bos gangster sama anak bocil SMA.
0: Oh, dia reinkarnasi juga?
1: Enggak, tuker jiwa, Kak.
0: Kok bisa?
1: Tuker jiwa. Jadi bos gangster ini 47 tahun secara enggak sengaja masuk ke dalam tubuh Song Yi-hyun, Yi Chan-young. Seorang anak SMA berusia 19 tahun yang jadi korban perundungan.
0: Tunggu, anak SMA 19 tahun?
1: Iya.
0: Kita kayaknya anak SMA kita 16-17. Kok dia 19 tahun lama banget?
1: Karena I don't know. Pokoknya dia kayak tuker jiwa gitu loh, Kak.
0: Oke.
1: Okay. Nah, dan akhirnya
0: jadi dia swap gitu ya?
1: Iya.
0: Okay, terus jadi...
1: Dan akhirnya merubahlah keadaan vibes di sekolahnya gitu.
0: Oh, jadi si anak SMA ini yang 19 tahun ini sering dibully. Terus ya...
1: Ada accident
0: dan akhirnya jiwa,
1: tukeran sama bos gangster.
0: Mungkin bos gangsternya harga diri jadi ditoyor-toyor segala macam. Gua gak bisa nih harus ngelawan
1: betul,
0: gitu kan.
1: Betul.
0: Oh gitu, walaupun gue belum nonton kayaknya gue tahu nih.
1: Jadi dramanya itu fokus sama pengembangan karakternya sih yang dibully ini.
0: Oke. Kayaknya seru sih kalau tentang sekolah-sekolahan gitu kan.
1: Iya, jadi kerennya itu yang si Yun Chan-young ini bisa-bisanya gimana sih dia bisa meranin dua karakter.
0: Wow.
1: Satu yang jadi bos gangster, satunya lagi yang anak
0: jadi
1: yang
0: bocil. Keren gitu. Juga ya.
1: Dan drama ini tetap ada pesan moralnya tentang persahabatan sama ketidakadilan di lingkungan sekolah.
0: Oh, jadi pentingnya persahabatan dan melawan ketidakadilan di lingkungan sekolah. Dan gue tuh paling gak suka banget, kan gue dulu pernah dibully ya. Gue ngelawan, jadi gue bukan tipe kali yang itu bukan gue banget, jadi gue kickback gitu.
1: Udah lawan gitu loh.
0: Lawan, karena kan sama-sama bayar, sama-sama makan nasi.
1: Betul.
0: Sama-sama punya kemampuan, jadi jangan takut kalau kata bokap gue lawan selama lo bener lo lawan gitu kan.
1: Injong.
0: Injong tuh apa?
1: Betul.
0: Betul, exactly.
1: Gitu. Exactly. Dan Keenam ini bisa dibilang one of my favorite, salah satu drama favorit gue.
0: Yang paling favorit dari si yang tadi lo bilang itu?
1: Iya, ada.
0: Si Sara-Sara itu bukan?
1: Iya.
0: Ini?
1: Another, jadi kayak masuk list favorit gue, ini yang pertama.
0: Oke, nanti gue catat.
1: Ada Trauma Code Heroes on Call. Trauma Center.
0: Yang ada cuplikannya tadi.
1: Iya, yang main ya si akhirnya comeback lagi.
0: Tapi ini masih baru kan Ji-ji di 2025 ya, ini kan?
1: Baru banget. Okay. Ji-ji-hun. Tapi sebenarnya ini diangkat sama dari webtoon yang berjudul Trauma Code Hero Trauma Center Golden Hour.
0: Oh, jadi iya. Dia dari webtoon,
1: komik.
0: Komik. Okay.
1: Jadiin ke
0: tuh,
1: drama.
0: Ke drama series.
1: Dan yang nulis webtoon ini beneran dokter.
0: Oh, ini dari True Event.
1: Iya.
0: Wow, betul. Keren banget dong. Jadi banget. Kayaknya kalau yang agak-agak True Event ini gue bisa nonton sih.
1: Iya, betul.
0: Jadi gue bisa lebih menjiwai ya kan.
1: Betul. Kalau di kepolisian kan untuk menangkap penjahat atau case tertentu ada yang namanya Golden Time.
0: Iya, betul.
1: Kalau di rumah sakit dibilangnya Golden Hour.
0: Betul, karena kayak misalnya kayak orang kena stroke, kena serangan jantung.
1: Iya, jangan sampai lewat Golden
0: Hour. Jangan lewat dari Golden Hour, itu dia bisa collab atau bye-bye,
1: iya,
0: pindah
1: bye-bye.
0: Alam.
1: Iya, udah kan? Pindah menuju Gusti langsung, iya. Generations.
0: Oh gitu, jadi kayak mungkin kalau gue nonton zaman-zaman dulu tuh kayak emergency room gak sih?
1: Iya, betul. Emergency room.
0: Itu Korea juga kan?
1: Atau enggak Dr. Grace,
0: ya.
1: Grace Anatomy.
0: Iya, iya, iya. Oh, oke.
1: Okay. Gitu. Tapi kan kalau Dr. Grace Anatomy kayaknya udah ada campur IGD sama trauma center.
0: Oke.
1: Okay. Tapi kalau ini emang khusus untuk trauma center.
0: Oh, specially trauma center. Oh, dia spesialisasinya trauma center.
1: Iya, betul. Okay.
0: Terus ada siapa lagi? Tahan dulu gak sih?
1: Nah, sebelum itu gue bakal ada berita. Dari si cantik.
0: Siapa nih?
1: Cece Ningning. Yang akhirnya resmi bergabung sebagai the global brand ambassador of the one and only Gucci.
0: Wow, congrats dong.
1: Soalnya kan kemarin sempat sama brand Versace.
0: Okay.
1: Versace.
0: Versace on the floor.
1: Iya. Versace. Dan akhirnya pindah ke Gucci.
0: Oh, dia di hijack dari Versace ke
1: sebenarnya
0: Gucci.
1: Sebenarnya udah selesai kontraknya. Okay, yeah. Sekarang udah ditunjuk lagi sama Gucci as a global brand ambassador.
0: Tapi sorry Andri, tapi mostly brand itu paling males dia nge-hijack dari yang head to head. Karena menurut dia ketika brand ambassadornya pernah sama brand lain, itu akan citranya akan kabur, ngerti gak sih?
1: Betul. Jadi, tapi kalau ini
0: berarti nih Gucci berani bayar mahal, iya kan? Dan juga si Ningning ini,
1: yes.
0: Itu punya apa ya? Punya opportunity atau punya aura yang bagus gak sih?
1: Betul, emang dia auranya mahal. Dari awal debut di Espa dia udah auranya
0: betul
1: beda.
0: Betul kan? Gue udah bilang karena kan gue juga handle brand kan. Jadi
1: yes, betul.
0: Kayak misalnya gue mau pilih brand ambassador nih, kayaknya udah pernah pakai nih.
1: Ya, betul,
0: jadi gue nggak mau pakai yang sama juga.
1: Nah,
0: jadi gue lebih baik fresh look gitu loh.
1: Dan di saat yang sama juga Donatella itu udah juga keluar dari Versace.
0: Oh gitu, ya.
1: Jadi udah. Ya, Jack lah, Ningning.
0: Namanya lucu ya, Ningning. Ya?
1: Ningning, si cantik Ningning bersuara emas dari Espa.
0: Tapi gue emes sih, gue sekali lagi congrats untuk Ningning yang udah join ke Gucci.
1: Betul.
0: Itu brand mahal juga.
1: Yes.
0: Iya kan.
1: High end
0: dan.
1: Betul.
0: Ya, congrats sekali lagi Ningning. So ada apa lagi nih?
1: And another sad news dari CIX atau Sick Chicks.
0: Oke.
1: Okay. Yang resmi menghentikan aktivitas grup atau bisa dibilang disband.
0: Jadi lulus. Kata dia bilang lulus.
1: Graduation setelah 7 tahun. Soalnya ada beberapa, ada kutukan 7 tahun di K-pop.
0: Oh, jadi kalau 7 tahun dia antara dia langgeng atau bye.
1: Stop.
0: Oh, gitu.
1: Gitu. Jadi agensi.
0: Bukannya kalau kebanyakan angka 7 itu angka bagus ya, angka 7, angka 8 gitu kan?
1: Iya, tapi ada di kalau di K-pop ada kutukan 7 years.
0: Curse 7 years. Oke.
1: Gitu. Pokoknya grup maupun boy group atau girl group yang udah bisa lewatin 7.
0: Iya.
1: Udah bisa lewatin 7 tahun nih. Langgeng.
0: Oke.
1: Okay. Gitu.
0: Okay,
1: so it's sad news
0: antara good news and bad news, gitu. At least balance lah ya.
1: Semoga member CIX kedepannya bisa berkarir lagi, bisa OT5 lagi. So fighting.

0: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
1: Cie, orang penyanyi gagal tampil juga lu.
0: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
1: Hah, emang bisa MC seseru itu?
2: Bisa dong, pengen bisa jadi MC atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
3: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
4: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
3: Buruan, slotnya terbatas.
2: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
5: Z 99.9. All the hits. Z 99.9.

0: You're listening to Zin Antenna FM, playing all the hits. Yarobun yarobun do, still with both of us. Ada Andri Lin.
1: Mana suaranya gak muncul nih?
0: Otika Omo,
1: nyanyi. Gak muncul, aduh.
0: Kamu saja. Ya.
1: Sama gue Rangga Indra, kayaknya gue di hijack nih. Gue nih sama Andri, gak boleh ngomong. Jadi generation kita.
0: Ulang lagi, ulang.
1: Padahal lucu tahu. Jadi kayak lebih natural gitu.
0: Ayo gue ya. You're listening to Zin Antenna Poinan FM, playing all the hits. Yoro Bendo, masih sama kita berdua, ada Andri Lin.
1: Dan gue Rangga Indra.
0: Yes, masih di Sandebak sampai jam 8 malam nanti.
1: Sebentar lagi dong nih ya.
0: Sebentar lagi.
1: Kok gue gak rela ya? Kok gue gak rela? Karena gue ngasih ngerasa, karena Korea-Korean ini masih hal baru buat gue kali ya. Aha. Jadi kayak, interesting,
0: it's
1: menarik.
0: Still brand new things,
1: iya.
0: Ya kan?
1: Walaupun mungkin nih, lo kemana aja, Andra? Baru ngerasain drakor-drakor ini.
0: Like ya, where have you been, yo?
1: Iya, where have you been, bro? Uh-huh. Ya kan gue selama ini kan kalau nggak gue nontonnya telenovela, sinetron,
0: drama-drama western ya kan?
1: Iya, kalau enggak
0: TV
1: ya
0: series.
1: Kalau enggak nonton TV sama sekali, yeah, kan? Gitu kan? Dan kemarin ya diracunin itu sama teman kantor gue, karena kan. Kan menurut anjuran pemerintah harus ada WFH lagi,
0: yeah,
1: ya kan?
0: Setiap hari Jumat ya kalau nggak salah ya?
1: Itu bisa pilih sebenarnya.
0: Oh, bisa pilih.
1: Bisa pilih, jadi nggak saklek di hari Jumat sih.
0: Betul.
1: Misalnya 3 hari kerja, 2 hari WFH. Atau 4 hari kerja, 1 hari WFH. Itu bisa diatur, kayak gitu. Dan kantor gue kan agak-agak, maksudnya agak-agak fleksibel ya. Ya udah, jadi kan abis udah gak kerja ya ngapain lagi kan, daripada gue nonton yang enggak-enggak.
0: Betul.
1: Mendingan gue nonton drakor, walaupun awalnya agak gak masuk gitu kan.
0: Iya, iya, iya.
1: Karena kan gue harus lihat subtitle,
0: yeah,
1: cara dia ngomong, yeah, terusnya kan apa, nama-namanya kan agak membingungkan kan. Mungkin kalau nama-nama orang-orang di luar sana kan mungkin Kevin, James, Indra, or whatever, yeah, Franz, or siapa, yeah, gitu kan, kayak
0: betul.
1: Masih common. Ini kan namanya kan nama-nama tradisional Korea gitu kan.
0: Iya kan, kayak jadi misalnya kayak Lee Jun Hyuk atau Mugyong.
1: Nah, gitu-gitu ya kan.
0: Kita masih harus ngapalin lagi, apalagi marga-marga Korea kan ada Shin, Lee, Choi, Jo.
1: Kayak gitu, gitu. Kalau gue cocoknya marganya apa?
0: Shin bisa sih.
1: Marga satwa.
0: Marga satwa, ya Allah, bukan. Bukan. Bukan untuk dilestarikan ya, bukan.
1: Iya lagi. Oke, okay, terusnya kita masih ngebahas tentang si drakor
0: drama
1: ini.
0: Dan ini bisa dibilang the last but not least.
1: The last ya.
0: Dan ini paling kayak fresh from the oven, baru banget tamat.
1: Oke.
0: Okay. Nah,
1: terus bedanya sama yang tadi apa? Bedanya tadi sama yang
0: kan ini 2025.
1: Enggak, lanjut lagi tadi.
0: Yang mana?
1: Yang tadi yang agak-agak naikin lagi.
0: Yang mana? Death Game bukan, Sound of Magic bukan.
1: Oh, beda ya, beda.
0: Beda.
1: Ya?
0: Oh. Kalau ini The Art of Sar benar-benar baru banget tamat, baru banget tamat dan jujur endingnya. Okay. Ini loh pelakunya. Endingnya tuh
1: gitu ya?
0: Kayak udah sebenarnya udah ketebak. Tuh maksudnya kok polisinya
1: Iya kan kadang-kadang kan
0: dibikin
1: film-film
0: gantung.
1: Series itu kan dibikin kita apa, yeah, ya, dibikin kita emosi supaya, yeah, masuk ke dalam ceritanya,
0: yes,
1: biar mereka bisa ngerasain bahwa gemes,
0: yes,
1: ya kayak sinetron sih kalau, yeah, gue mirip-mirip, cuman nggak ada zoom in zoom out aja,
0: yeah. Dan produk replacementnya nggak tiba-tiba tengah drama beda,
1: yeah,
0: gitu. Kalau ini kalau kakak nonton drama, misalnya, yeah, ada produk sponsor nih,
1: yeah,
0: misalnya for example tissue ya,
1: yeah,
0: gak langsung, ah gue pakai tissue, enggak. Tiba-tiba si pemeran utamanya lagi makeup, kok ada yang salah nih di makeup gue pakai tissue-nya.
1: Oh, soft itu banget ya.
0: Super soft, even Kopiko aja.
1: Iya betul, Kopiko itu ya kan? Dia kayak lagi santai di mana, di taman, yeah, atau lagi ngantuk.
0: Udah, pengen makan permen, udah, yeah, cetek gitu aja, gak nyebutin gue makan permen, enggak.
1: Iya, itu kenapa ya sinetron-sinetron Indonesia gak bisa se-soft selling itu ya?
0: Iya kan?
1: Kan
0: iya
1: heran gue, jadi jadinya kan kayak, ini apa sih anjir, jadi kayak pengen bikin matiin TV aja gitu kan?
0: Betul.
1: Coba tolong ya produser-produser sutradara, gue tahu lo lagi cari cuan, tapi gak gitu juga.
0: Nah, ada juga yang produk placementnya waktu itu Scarlett.
1: Oke.
0: Okay. Dia ada di
1: SCTV ya?
0: Yes.
1: Oke. Okay.
0: Jadi dia tuh Scarlett yang di drakor, jadi tuh kayak pemeran ceweknya itu lagi pengen pakai
1: lotion.
0: Ya.
1: Oke. Okay.
0: Terus di meja riasnya udah ada produk itu.
1: Ah.
0: Jadi produk selling-nya enggak habis pakai langsung itu. Udah, yeah. Dia enggak sebutin.
1: Pokoknya enggak. Sangat nyambung sama apa scene
0: blending,
1: itu.
0: Blending banget.
1: Iya, jadi soft selling.
0: Yeah, betul.
1: Kalau Indonesia kan tiba-tiba lah ini apa?
0: Ih aku lapar, makan apa ya enaknya ya? Lalu tiba, lah kagak ada istilahnya kayak
1: nggak ada intro-intronya gitu.
0: Iya nggak
1: gitu
0: ada
1: ya.
0: Intro gitu. Iya, gitu. Kalau ini keren.
1: Pokoknya sekali lagi buat produser, buat sutradara, gue yakin lu cari cuan, tapi tolong jualannya yang lebih soft skill, soft selling.
0: Iya, nggak langsung memotong.
1: Iya karena itu bikin penonton-penonton tuh in feel.
0: Ya.
1: Yeah.
0: Yes, and let's head back to the art of Sarah.
1: Oke. Okay.
0: Ini drama dari one of my favorite actress, yaitu Shin Hye-sun, si cantik ini.
1: Okay.
0: Ketemu sama si Lee Jun-hyuk. Lagi emang naik daun dua-duanya.
1: Okay.
0: Jadi si Shin Hye-sun itu berperan sebagai Sarah Kim, seorang wanita yang bisa dibilang sangat ambisius, akan menghalalkan segala cara to achieve his dream, yaitu masuk ke kalangan elite Seoul.
1: Oke.
0: Yes.
1: Okay.
0: Ada trik, bukan trik ya, ada manipulasinya, ada pemalsuan identitas, segala macam.
1: Oke. Gitu. Kayaknya generation mending lo langsung nonton.
0: Yes, biar karena baru banget.
1: Gue juga pasti akan nonton pulang dari sini. Gue beli makanan dulu, terusnya gue pasang AC yang dingin, terusnya gue sambil makan sambil nonton ini.
0: Yes.
1: Iya gak?
0: Iya, pokoknya.
1: Abis itu ketiduran deh.
0: Iya, betul. And kita ada kabar baru dari 50/50 yang bakal debut acting bareng. Jadi pemeran utama drama After School Exorcisms Club.
1: Tunggu. 50/50 maksudnya bayar setengah-setengah gitu.
0: Bukan.
1: Ini apa?
0: Nama girl groupnya 50/50.
1: Oh, ini girl brand.
0: Iya.
1: Girl
0: group.
1: Band.
0: Yes, girl group. Girl group.
1: Oke, okay. Jadi namanya 50/50 lucu ya?
0: Jadi,
1: setengah-setengah dong, 50/50.
0: Ya pernah ini guys, soundtrack filmnya Barbie, Cupid.
1: Gak tau lagi.
0: Ada, film Barbie yang ini, yang Barbie yang ada soundtracknya siapa namanya, Dua Lipa.
1: Barbie-Barbie yang di western.
0: Iya, Barbie live actionnya Barbie, mereka yang ngisi soundtracknya Cupid.
1: Oke, nanti gue coba nonton juga ya.
0: Drama okay, terus, ini jatuhnya sama short drama juga.
1: Si 50/50
0: ya,
1: nih.
0: Okay. Jadi no judulnya After School Exorcisms Club. Yang,
1: wah ini kayaknya serem nih, ada exorcism ini pasti kayak agak-agak pembunuhan-pembunuhan juga
0: yes.
1: nih.
0: Atau enggak, kayak teen occult gitu loh.
1: Oke.
0: Okay. Okultisme gitu, terus ada komedinya juga. Terus tayangnya bulan Mei nanti. Gitu.
1: Tayangnya bulan Mei.
0: Mei, iya yes, betul.
1: Kalau bedanya sama makanan jatuh, beda tayangnya apa?
0: 5 menit.
1: Tayang nih belum 5 menit.
0: Ayo. So, thank you so much generations yang udah dengerin dan nemenin kita ya. Dari jam 6 sampai jam 8 ini.
1: Terima kasih generation, thank you so much. Dan gue mohon maaf kalau misalnya gue ada salah-salah kata. Mungkin gue yang terlalu cupu ini di Sunday Bug ini. Apaan sih ini, siapa sih ini? Ini culun banget nih, kayaknya besok-besok gak usah ada deh gitu kan. Atau besok-besok mau ada lagi, komen aja ya di Instagramnya. Bisa kemana?
0: Bisa @ 999FM Jin Shimuro. Kamsahamnida.

0: Z99.9.
1: Bali, tempat yang telah dikenal dunia dengan kebudayaannya yang luhur dan alamnya yang indah. Namun, perubahan zaman membawa tantangan besar seperti kerusakan lingkungan dan kemacetan. Kita semua, dari yang muda hingga yang dewasa, harus peduli dan bertindak. Jadikan Bali seperti dulu, surga bagi kita semua. Mari bergandengan tangan menjaga Bali demi masa depan yang lebih baik. Ayo, kita kembali bersama. Jadikan Bali tetap indah dan penuh kenangan.
2: Untuk Bali yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih indah. Hai, aku Evole. Ayo dukung gerakan ini untuk Bali, untuk kita semua.
1: Kembali, Bali surganya Indonesia. This public service announcement is brought to you by
0: Z99.9.

0: tes.
1: Suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Zee 99.6 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Zee Academy. Di Zee Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Zee Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Zee 99.6 FM lo.
2: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Zee999FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird loh. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Zee Academy sekarang juga. Zee Academy is brought to you by
3: Zee 99.9.

0: Ketombe basah on.
1: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
0: Kalahkan ketombe basah dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam. Hingga 100% bebas ketombe basah.
1: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one on one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
2: Wow.
1: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.
3: Z 99.9.
4: Sayang, aku gak suka ya kamu deket-deket sama cowok itu.
3: Loh, dia kan teman kuliah aku. Kita cuma teman.
4: Pokoknya aku bilang gak suka ya gak suka.
3: Apaan sih? Kok kamu jadi marah-marah kayak gini? Emang aku gak boleh punya teman cowok?
4: Oh, mulai berani kamu. Sekali lagi kamu deket-deket sama dia, aku tampar.
3: Apa? Mau nampar? Tampar! Kasus kekerasan pada perempuan semakin sering nih terjadi. Sebagai perempuan, kamu tuh punya hak untuk berbicara dan melapor ke pihak berwajib. Jangan pernah takut untuk angkat bicara supaya para pelaku mendapatkan efek jera. Yuk kita hentikan bersama kasus kekerasan terhadap perempuan.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
6: Z 99.9.

0: Z99.9.
1: Tadinya dia kaya, sekarang miskin. Tadinya keluarganya harmonis, sekarang berantakan. Tadinya dia kelihatan keren, sekarang acak-acakan. Tadinya dia berwibawa, sekarang gak ada harga dirinya. Jangan sampai terjebak judi online ya. Judi online bikin kita jadi manusia hina.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

lagi ngomong depan banyak orang. Atau pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9.

0: All the hits. Z99.9.
1: Lo kenapa, Red?
2: Ini gue lagi migrain.
1: Badan gue juga rasanya gak enak deh seminggu ini, Nes.
3: Ya iyalah lo sakit. Gue lihat-lihat lo pulang kantor aja di atas jam 10.
1: Iya sih, tapi mau gimana lagi? Kerjaan gue banyak banget. Sehari 24 jam juga kayaknya gak cukup deh.
3: Ayo deh, kita cari makan dulu yuk. Stop dulu kerjaan lo, lo udah pucat banget tuh. Rep, Rep, Rep, lo kenapa?
4: Generations, terus-terusan kerja tanpa kenal istirahat itu bukan berarti produktif loh. Faktanya, rata-rata pekerja kantoran hanya produktif sekitar kurang dari 3 jam. Kalau udah lebih dari 3 jam, boleh banget untuk istirahat sebentar. Menyelesaikan kerjaan itu penting kok. Dan ingat, kesehatan lo juga penting. Z99.9.

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy. Z Academy

cuma sampai 28 Oktober 2025 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di-skip. Z Academy, level up your voice.

0: The Hits. Z99.9.
1: It's my baby. It's my

0: Punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku, Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh. Simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z99fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.
1: All the hits. Z 99.9.

0: Ayo, kita kembali bersama. Jadikan Bali tetap indah dan penuh kenangan.
1: Untuk Bali yang lebih baik. Untuk Indonesia yang lebih indah. Hai, aku Evole. Ayo dukung gerakan ini untuk Bali, untuk kita semua.
0: Kembali, Bali surganya Indonesia. This public service announcement is brought to you by
2: Z 99.9.

0: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
1: Cie, orang penyanyinya gagal tampil juga lu.
0: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
2: Hah, emang bisa MC seseru itu?
3: Bisa dong, pengen bisa jadi MC. Atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
4: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
5: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
6: Buruan, slotnya terbatas.
7: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
8: Z 99.9.

0: Z 99.9.
1: Lo kenapa, Red?
2: Ini nih, gue lagi migrain. Badan gue juga rasanya gak enak deh seminggu ini, Nes.
1: Ya iyalah lo sakit. Gue lihat-lihat lo pulang kantor aja di atas jam 10.
2: Iya sih, tapi mau gimana lagi? Kerjaan gue banyak banget. Sehari 24 jam juga kayaknya gak cukup deh.
1: Ayo deh, kita cari makan dulu yuk. Stop dulu kerjaan lo, lo udah pucat banget tuh.
2: Red, Red,
1: Reta, lo kenapa?
3: Generations, terus-terusan kerja tanpa kenal istirahat itu bukan berarti produktif loh. Faktanya, rata-rata pekerja kantoran hanya produktif sekitar kurang dari 3 jam. Kalau udah lebih dari 3 jam, boleh banget untuk istirahat sebentar. Nyelesain kerjaan itu penting kok. Dan ingat, kesehatan lo juga penting. Z 99.9

0: Z99.9.
1: Aduh, jangan dorong-dorong dong.
2: Ya sorry, ini juga gue didorong dari belakang.
3: Tolong perhatiannya semua, agar acara ini tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. 1, jangan dorong-dorongan. 2, letakkan tangan di bagian dada agar lebih mudah untuk bernafas. 3, usahakan tetap berdiri. Atas perhatiannya, terima kasih.
4: Nah, tuh kan aman kalau kamu ngikutin arahan dari yang ngadain acara. Jadi nggak takut lagi kan datang ke konser.
5: Dim, percuma nggak sih kalau ke konser nggak bawa gandengan?
4: This public service announcement is brought to you by
0: Z99.9.

0: suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Zee 99.6 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Zee Academy. Di Zee Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Zee Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Zee 99.6 FM lo.
1: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Zee999FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird lo. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Zee Academy sekarang juga. Zee Academy is brought to you by
2: Zee 99.9.

0: to Z 99.9.
1: Tadinya dia kaya, sekarang miskin. Tadinya keluarganya harmonis, sekarang berantakan. Tadinya dia kelihatan keren, sekarang acak-acakan. Tadinya dia berwibawa, sekarang gak ada harga dirinya.
2: Jangan sampai terjebak judi online ya. Judi online bikin kita jadi manusia hina.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z 99.9.

0: Ketembebasan on.
1: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
0: Kalahkan ketombebasa dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam, hingga 100% bebas ketombebasa.
1: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one-on-one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
2: Wow.
1: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.

pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9.

you listen to me, just say you're sorry. You can still be with me.

0: to Z 99.9.
1: Come on, it's gonna be fucking hard.

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy.

Oktober 2025 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z99.

101.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram @zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.

Z 99.9. Z 99.9.

0: Z99.9.
1: Eh, lo kenapa, Red?
2: Ini gue lagi migrain. Badan gue juga rasanya gak enak deh seminggu ini, Nes.
1: Ya iyalah lo sakit. Gue lihat-lihat lo pulang kantor aja di atas jam 10.
2: Iya sih, tapi mau gimana lagi? Kerjaan gue banyak banget. Sehari 24 jam juga kayaknya gak cukup deh.
1: Ayo deh, kita cari makan dulu yuk. Stop dulu kerjaan lo, udah pucat banget tuh.
2: Rep,
1: lo kenapa?
3: Generations, terus-terusan kerja tanpa kenal istirahat itu bukan berarti produktif loh. Faktanya, rata-rata pekerja kantoran hanya produktif sekitar kurang dari 3 jam. Kalau udah lebih dari 3 jam, boleh banget untuk istirahat sebentar. Menyelesaikan kerjaan itu penting kok. Dan ingat, kesehatan lo juga penting. Z99.9.

0: Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy.
1: Z

aja. Tapi cuma sampai 28 Oktober 2025 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.